asobarnga kwa kulgis aswaming albundul na remembao bara Abdurahim Maham, Ibrahim donga isunga ani purpur mongwe dogi donga sunga ni aljal naja kuna remenja asoke saming gutfaringa kwa kul na kwa kutgal alkiyong konga irikigi kulgi donga ani kisensei tala dengu irikakirei na tala idini na lomfi na ikinga si tala ini marang ki orre kwa dengu kisensei kawo wala tolle kerikuliti wala denga ratulle karanga.

a musa alia inalang enga na apu enga na nivya na mzikeng alasi dokera ila talale alminyei dengal disetul les balung awel balamin kering ei marang dombore bona bagil al jurokeria dele dombore jurokeria dele bona bagil deng sangal we na osna wal kwa we na sabekeria dele tulen bagil yesu ngai ba abay lonus du ku roke banyet ardem piana jegil nais pulngi tala ay lonki alang ay kalonki musa ile tile ye epu enga na kalas keng ayenga nyenge na leunus tala keng asa tala keng ile lole bara dongo isunga nisha aljel na jago isa isa nama ele ne na asa kwa keng ala sir roja fanas inder nyanga nama nin kwa kay nang urukal de na kinges durin dio jel na kagis jel na kang gang jaranga jel la lan kiki kay ndogolan na kay bay mon kusum burin dio ki yani belenas adya ke ba kin nama ka lefin idia ala oto ilong ne duo ilong na kwante bui belenga sunga kay na undula kerin yereng marangi jalon sa keri aljaw nina aljay nas dayin ni konafia wala dayin kona jadu konafia aile gudleja asal alal lomfinden dora ilon au nakikela kwala lanko alanki korangai nangena lombal hoy musa aliye nala longa kala lia albakele nakile boringole kagul nama kwa kumena sason opuge na kwa na opuge nan kurage nan sigal kuruke dem majire laliye yesi yeyi namindeng itti densing ibiri bawu nakin talanga sis innala ngiwidele lia litele nama bulong na der elanas der foyi nama senkwa asa jawla jiechu na jo na kwa joingi kit aisang gutkawa alanki yana kenko punga kinsikirul alanki nkwa sikirul yana manya na kwa na kilasi fya indarang albasi kwa na manya na kwa elo ilo alanki ya na buru na kirul alan gutkawa asan trien sursi kukonul na alandiyem burunde orokawa kinutonga na mes impingite adelinga lilonga na ki otto ki dayin sabba. Ki. Eyi bas oredwom bi oredwom. In aldisi. Almentorik lomfi Musa sispia. Ilalonga e lkien dinga ki ina dayin iri ki inwala ki imba. Ki otto dogi narankalong. Perra kenga. Wari kenga. Yi marambaru ke. Ilalong alduo ke dok. Ne ilong alduo ke sa tala ke nasin duosi ingwa aljo na kwa jo inye. Oto orekwa ile lolisi ki was nesin kwa baina saka mbalan ki aisan jawla nes terifia ki alkan lagi maran duala ke ba aisan terifia nan kwa benna barin insi kwa jona kwa jilo ala ngujo kwa ke ne kiyana ne mburi sikirul al kenge nazien yeki kwang kwa ilo na el kenkel daga na kay na kere ya ju ila le de majirkena yiling na ya Musa ya pun kurwas ke ba to yenga khalas nema inkwaye hay alinjaye hi alji derinjo hi nakana ono fugo iri ap ki imbering ala ka lomfi ini nakie rokapa ka lam fugo ap hi na jo naka au nal koyin ko ngalomfi le riti ni jina jer moza al fugo jafa ila lole na den tala system el keden tuinga ina kwa ba alang ono kuru bere beno kuru keringon na rina ongona do nyombulo na usun kanal toyenga kalas hi na manya na fugo iri jafa alba ilona konga iri jegi na lomfile kora kom den kel de ila keke nkwang nema kwazi nyetti ngiri nyawe nema juru alba ese konga buena al iri ne duo poi na jarin ila alba konga dungo fi nema si yensi keringa kayngal ila lore nema kwa kayin ire na kurol nema de mbarake nga harun na akuliki ha na hori green ne kiye kayin nama ke mfugo kafe nama kagle alba ilona na Musa buona ko ngadu jahi kien kwa sinema screen tu yingundula alba kal ko ngai rejegi kien kwa namas gal kwa sikarin gaunya nama yin kan illa to lala ba ala ngin nang yang delin kain kwa ngiri hi nama yin gai nama kwa ya kwa taranka alu umu khalas na jumo ke dual apuya ke ngum le ananga ilo mbungil lakin marang yi al ilong nazie ila tahalasi musuli le sikilmati meli kin kwa da makale runin ki haru nama kakawe nama skito ngakale na skaye nama kito angirika nama sen kwa ine jong

0: na al undul ki tuli undul numa el bela zawi ji yota yo yaba baka ki boliti yida ulul numa nyama yaba da indu alba duwe da ho rito inda ala yaba alba duwe da dur dungo na el na ayi al ardik bane ayi wu wadda ji gal di ngal na ji wu tu ka zain inda nga na ase iya tuldu zibuan iya desin zinas kandi kelan al kwadi kelenes orkabul na durge ne nunkam me inang namining kai nang kwa nunkan ni min dugu lesaba namin sei legal namo insi nungani ne di office ka dil namaka namo karna kala namo nungani na kami dil namo biska namaka kwa namo numpis sing kami kisena sunga ki ayana sunga nang dang arra kharul kengwa alba yenge ulla ki alba utkana kagin kurunga koyi na kain kage kaso tunga nan tunga potai al minzi kage pota yenji alba jonas jeulu bordu de alba merangala de du alba yel kaweli inang kon kin kage kaso te ya duza kage rubba kya al mel ni riba uza e ken kage pazi kingai kidai ngai tule ngan dem burung ilal te yai nimke ka ke paso te yan ne kurunga gal nam ke lai kurunga na bona ai ere ta kan karale ke nyet bau nam ka ke la sa te a nam ni nan ko namaskar ko litia namaskar litia nam ke gal nam gal se coming ne ko litis na coming se enang nam ye ku njarwa na buru karo a indo I think inga ka ke politi nama yei ette ali durdungi durdung kya torik ette nama mamang in si jawla ali yei nalun siti kuen jarunga in bele sabade arab rengel bele hai nebu bakwel ala in bele si tukuntu lengka takin puting albu ulilin parai inala lomba al ulul hoi dene kayang ulla lakin mat ulla mat chikan ki ore kiki ore anduwa ba ulla yamba ulu suru diwa keba di no yun no din suru le ko jur se jarte arne na lo kan ning ki huwa kai ki huwa na riya kai do to doksi kuti ulla ning ki en kage jolol ko ka ke ko le ke marang kai mo sit ke la kage jolol ba kelo kelna na nile kago longa dile kago kwana maka ikole na maka yu ante mitile sikundi na kel na kwasi skauli na kin kwanka ge aje ani pe kin kwanka ge sikoyi na namaye ne na dem pokasi longala na dok aba den ara krenelwa punjarwa bon pun bo kawi na ki akwelwa lon pun bo fi ning ine buang kaki arang yang pota yang dua alba duangge arang yang apa yang anggir yang berduangge arang yang pota yang maring berduangge ne kim bakingge kuang kaki si jundi jatuh singkai
1: nama singkai ti inggisung wa arang baik kuang kona bele kimitil kuakitinye asafor kalangana kirsingan

bayla bago bay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alang mitildigin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulle langa jelbo. Na alang inzikagil ine nama yungkwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lompi nkwe namas ja nas kwasi kikuruo teripi. Alang ye kuruo ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alang si kwa na kien taringa al apangagi. Duo al den sursi begipi as sasonga tulei. Alang si kimale jauliti. Na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tili. Puto jaring alansi yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisi kis tulile duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora ade longalan taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tuding ki jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringjan dora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koranga jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas sejein koranga si jabung. Abaji gingo ri it alji lompile yuel. Ela badini aba udonga si sa songa puto jel bas way sa songa undul na alang ki ela way zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulle gel.

Donting kurang jari bas janji kwale jalla jalla undu bilain nasiye sa soma dongore indel kurgal ilain nasji sa soma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale soma tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tili na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise Dinjain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerngasi jitangale asjoba. Ling jige sasonga ki. Kwa kit asa seje yakeimba. Kwa kerngasis kusenga kundula. Yembae long alam koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama... In angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ette ina din karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela adeng kirsimo na asan kerkelka kidal kainge ne kidal kainga gelo na longo dingang dosi kwa kenang al dingang kundul nas kau elain anasi kainin kerkelka na ete na karin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kay udonga kerkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na long dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilai alansi ki kayenge.

0: balla kan ga jam ko ada en barnaamij o remudo an jaare na da en barnaamij o remudo an jaare kerrek bas udo ngatu lenga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de en barangu nyi na urunga kaldi na kote nga sarra e sur kago na ete na makwel alang itirik ila en kirsingo madgisi nyingi na kwa jujundi daim beledok na kwa adisi tungkari matning kaungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kien kel jam kwa su donga kanel bago majram bana na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa del dindio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi je na lotu lele ja na kidel wajana gena lompi ke krefia na kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang idikenas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena borofatay auna kanas kaiti
0: a tulay na doxi kwasin an jwana ganma tuwa wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: e kayan geljam ko ba lay bindel mang dombayin auna kusan an karabayin na uika azangal dang borutu ko bo iding na kwa dengiri nui kai alangis kabe na nama to udo tulan kai na ko lalan dengin kirson asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwasa salim ba na magani ne tirikare na dan tombolin dak dikel kam lalma kinga na kanji mo.

mandin sin kay ngorre ko asi alkel mango kwage ne kien kuo day ngorre ngun adden kayo kikien ke wan yen sin ngo aran kiana wulligen ko ngol romandiengi bele ken en beleng al orren ke ngutun asi juru ngako akawe nama dele parisa kusal nama kalunga kaya na skembura kamya na kazile bele segisa

bayla bago ay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alang sikergerka kitar kainge kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kainga na kitar kainga gebo

na eteno modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine namayen kwa lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya diimbarasi jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adelong alang taringa ki malekau niki jalung na tudingkin jarungale tulajang lompisi sejel ling jitanga jitangan joingile karajangwi walagal jundi na taringja taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namasejein koranga si jabung abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel

Lonting kurang jari. Bas janji kuali jalla jalla undu. Lain nasiye sa sama dongore indel. Kugal ilain nasji sa sama dongore indel. Na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali sama tulay. Na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba. Na au nadin sursi ken korangaleja. Nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi. Na jitangale karajangwi. Ji madgin kwa kit pulung korul. Asa seje akimba. Kise dinjain ala longiti. Kagis undul. Kwa kerangasi jitangale asjoba. Ling jige sa songa ki. Kwa kit asa seje akimba. Kwa kerangasi kusenga kundula. Yemba ilong alang koranga tulenga kabe. Aba akasingiba. Yembang kagila jige isi. Nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkarin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimu na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakarin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayang yene kitar kayang agema. Na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi ki kayang